0: ini mingau nak kai kini mu.
1: Lili, ingun segudai. Tulu katu egi ku ngan awal ini.
0: Onya, apa mai planu ni mu? Mu balik kepada itu segawas?
1: Dili na, ani nelang ku dini. Di mangku, di ane mangku ini gum dai. Magdi ku syuta. Ini nelang ku. Di nak ku gusto mawa ninyo.